0: Quand elle a dépassé la gorge, Assalamu alaikum, kasada ya kaon damu, o kaon damu.
1: Magputa binokasi, tinaretesan insusot jamu biya.

Jaman siu siu manglingan rana ka agit lagi aja ninggal haga wanten salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi hati pun adek dining kadang kanca niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wanten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangduh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangluh tiacan kalaksanakan panggali soksana jan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumahakana hayang laksana boten antawis dangu dayu dayu sabrab tani pun Anoman angga datum rocok dan perapan.

0: awak sepanjang gantot.
1: Kaget tinirani ngali. Maman di iratangga teman siu. Iklat bayung nirap rangayung terdedayu kelaring wayang. Kaget tinirani ngali. Singlar panjir miar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate kuda aya kusir gawe jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulura Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapang tining kinendro

kan jata makan tuan. Anu maksud brek ngabas dirawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe ceuk temutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rajawa. Lamun can di balik lemah wae.

hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahna?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

0: Kunzandu zayano dom, wali lobo naba boga viyeng upo wimeno. Tukoda yuada doni barobo ni angedi ngena ba boga yeng upo wimeno. Tukoya yagadi gada robo ni angedi ngeni gada gagon ni gyan aba boga yeng upo wimeno.
1: You got a young man, Aba goni ga kai baba ni ang hati juta ang jan ini ye munyi dua garu apa naga gongri mana ibada. Aba kota ka jang tu mam fiti ye mau te ba kota bata ang jan ini ye munyi dua garu apa naga gongri mana ibada. Aba kai ka tamba kota bi ken ken hari nari tawe ga hanta te bu gayi tu. Kabantuan kau nunggu bayu kau nabantu dan jangan hilang tak ada buah itu. Telah terombang

såsom olina mijaratkam kya dagdam za jazir al khalinam kya dagdam za jazir al khalinam Sosam ulhina bijaratkam kadagdam za jazir al khalinam.

Nah, bangkit dedek, bangkit dedek. Nih jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya pengudah.

0: Naon-naon sirna semuka. Warji tungung lumiat muka untuk bersama. Pada suku kau minum-minum. Muang ke otak aku atuk neraksa silis saya.
1: Ingat, titiang jago nampak bang titiang.
0: Joget deh, jandi joget deh, joget deh. Uriel, watak nengur raksasi. Ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng swarga loka. Enak ku pareng. Oh, kako kas malam. Ayo makan lo kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman tin ngonge. Enak padu mengigalo be, deman tin ngonge.